0: itu Pak Kadi Maria Tatiomis Guntingan. Kopi pasien dong Subab. Tapi naiku Red Devil teko Edmund Janggun. Kopi pasien ke madiau. Tapi naik. Ano bal nu? Apa sih bal ko? Hansan dia pengapa sih? Mbah. Sedap ai no? Kada hibai pihak Fernando Manchester United dan Mbanda Everton kyo. Jam ke si Zam dong sedap ai no. Temo tak pemahaman. Isop berarti pemahaman dia tidak tahu aku. Sabab FM Kopi Posian.
1: Halo sayang.
0: Kopi Posian sayangku. Nah, aku mau tuhun mau game dia wadela.
1: Masa gak kena masa ya.
0: Bah, main apa musa i pemusa no?
1: Kapagupan niya pahagya.
0: Patakwadan.
1: Ano, Zina, ano katong sa Zina, ano ba sayang?
0: Oh, na, paigaw mo Zina.
1: Kalau tak najil, yang saya selain tujuh, najil aja tani yang sabo dau, najil aja kau pun sabo, bila males, saya tak kiti naikan kene, nalegam, jumbo lagi, naikan ceng, kalau unta bil, bang satu, demi satu, demi satu, lagi. Malus mau dimdawis. Oh, nih kan kalau saya tidak sesayang. Saya bagus. Nanti maju gak lagi. Itu kau hulu kau ini mak dileman. Nanti beli dilemak kiri. Jenis guys lagi. Baby. Nanti nafas. Nanti kan sayang ketahuan. Nono ada baru saya bersulang kau.
0: Katakanan, dah nak kena?
1: Ya, awak ni nak bawa bos ke bos?
0: Okay, baik nak, okay. Wah, dah nak kena, Adela.
1: Yang.
0: Nah, aku mau hai ni mau game di Adela tu, hai nak nak apa masan kau ngau nanti baik no, nanti Hansan saya ngau kau ngabi kyo, nanti iho pada ti timpu do anu zam oniti. Magano da pemahaman sio kumangawi ni maho ngau anu kya dadi pahumuso ko pa di saduvo i sifatan ko pason niti pason mata ni Simon Boswin isa bo daw lilinyam papungkap ko mapahid katawadan da pasano gunahing Simon pasano ko mari di Datuk Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun Datin Sri Panglima Silvia Malakun mari Datuk Protasius Mukia Datin Emma pemasabe itu menaik ko mamai-mamai inai-inai boysan ko ngabi manangaki no gingabi kopi pasian konsikan no do ko suabonan san tako dado katay mo balakat sima mantado minamangun kadi Simon Boswin dadi iho pada ti anu ko do pepohombus pason menemo pemahaman tapi naik ko ngabi tu timpu do tako penga mudik ko di nadi nga ko penga kanu makinongau hansan do ohisan ko makinongau duho zo diti hozo mata di Philip Mosinahom lagi di Frankie Limus.

0: て明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong do hongkot sa
2: antur konsol komunikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
4: om tanu do okopoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanu dagai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadau
5: I point to note if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tadau Baino.

0: 明日は会おうと思います。
1: Toy tema tada kebangsaan Om tada Om Malaysia Dubong Ebu Dubong Permenom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Popokito o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok dok sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dong memeguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita dong hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Kopi bosian, pakinongauno,
3: pakinongauno. Sambahan bos kadasan Sabah VFF.
4: Naikot pinasi oswau, oswau,
3: oswau. Kanau, kanau, kanau, pakinongau.
5: Tapi naik kong avi kopi bosian, do dong sebab kemari azur. Bayno jam kafahu tong pedam fahu minit dong sebab itu pegun do takong. Om iti toki kita ku mamaso zo mintong niti maza do internet iti APIMS taiko ko zuvo do nikopaton do iti silvun taiko jerebu kamay ni do ingko ko zuvo daw o mantad iti nung idki manis na pang atus anong nga padam tu kumarid ko ta kinabalo atus anong nga padam iso kumarid sa panggar atus anong nga padam apat akakavasi ho dadi yun no mingat ingat ako tapinay ko nga vi kuangon na da do kapagatan aming pagat dahi dahabos dahi timpu timpu diti dadi kinamay ko pahit po po hombus sa pason nga vi di ako po no ko hombus tapinay ko I George Gimbun, kopi bosian dong ngusufab dari George Gimbun, kuma ada sampai kita buat sama BFM, WhatsApp ngabi, tapi na yang pinsan gue rindu mana kok saya nggak mau, mansa dong hinas, aku udah arti kita tahu kan. Pasan mata di John Newpin, kopi bosian data tahu minggu, kuma ada tempah hut, mau gikin ngau di sama BFM, pengen kadazan, tapi pembahasan gue dia turutin senan. Daiti so id niti tamu do tuaran kah manau panau magium do kinatuan jam katu tau ngapod bahay di Johnny na nga sa desu yung mo i Johnny da yung id niti tamu do tuaran i Charles Lojinan kapi basihan do ngasubab kadi Charles matambahot nga vi i Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Protasius Mukiao Datu Elizabeth Morris Simon Justin Raymond Dunung Boni Naun James Syam Gideon Mojiwat Joseph Potilu George Mining Albert Dulaman Claris Lajibin Matilda Manuit Lucia Tati Lucy Batak Lucy Doyo Maureen Kinjau Melissa Galus Patricia Nicholas Flora Mojingkil Tabi Pembasan Kari Charles Lajinan i Joseph Potilu kami pesan ada dong sebab kali Joseph Kumadi Mason Kumadi Julta Margaret Maria Juhan Inai Sugud Inai Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Florita Kinajil Edward Jokinon Julius Pansai Charles Loginon Joseph Colombo Moliaka Winnie Mingkong Joakim Kubot Petrus Quentin Tambunan Avitus John Modoit Marius Marudim Gawis Patrick Antang Lazarus Biug Inggam Satur George Mining Acoy Pasir Putih Putatan Francis Soywil Siluk Idkan Serandong Hoidas Ngabi Tomoimo Adi Joseph Potilu Richard Binjinos Kopi Pesian Dongo Subah Datara Minggu Kadi Richard Diti Pemadai Tambah hut ngabi di sodu tekit semua komsa bagi mungkin kena udah kesempatan bos kadazan Richard Binjinos mantan ada kampung Tinduzon Sugud Om I Marius Marudim Shalom kopi bosian dong subab datang minggu Mamason kuma di toin senan ikingan mantan Z Om Gisem Om Id kahansanan do hida sako da to may mo da tikid ta daw kadi Marius Marudim niti. Omega kan na bi ko na nga bi pina pabuzura pasan ya zun am hansan sa ngingong oh, eh naong kapan nga bi tapi na ikaw nga bi mam kano tumihang bos mamungis ginavoid kasimban bos karazan diti dadaw mo subab tadaw diti kanaw makinang oh VFM be good. So Zodi Jesse Saladik pini kunamaan.

right here on Sava VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Assalamualaikum, dinakan salam Malaysia Madani. Yang abar kita bertemu lagi dan panggil gembap tu tak torong. Minggu 6 September 2026, bersemuan kot 24 Rabiul Awal 1440 Ijrah, dinakan lawahan torong minggu bersama kot DJ Z dan panggil gembap tu tak siaran sama ala bana. Bawa dia semua pusan siaran kami bersama kot DJ Eve untuk siaran Inggeris sambung si kok. Lagi jam 12 dengan betul jam 3 buat disambung selepas siaran sama 8. Lagi jam 3 dengan betul jam 6 Kang Kemuap. Okey, jadi dalam segmen buat-buat pabaran kau pandayagan, kamu akan bersama kau, aku bagi Kemuap tu. Kita kakan lagi diam umbu tu dinakan. Ngumbu lah tu betiru kau. Minggu-minggu kakan lagi Jadi sentiasa ngejaga kesihatan, minggu-minggu jatungan bi betiru. Pat-pat dah dinakan, kita break beraya kedua dah dinakan. Engkau lagu lekata soro Raida Banda, engkau Asri. Lagu duangan lagi ya. Tajuk lagu ni yin tu Pesoyono Komaku. Tak siaran sama. Alapa.

0: Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekironi pengen masalah pernafasan.
1: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nalamat nyawa jomo lain.

Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah jerebu. Jumur ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino minum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan, sekiranya pengen masalah pernafasan.

Terima kasih nak kan kakak lagi bersama kau di Jazzy dan bagi kemau tu saran sama alapak nak kita ingin sekongsi kau dinakan semimun pasal prian jerebu tak sabar kita ingin dah sini baik truk ke mas kini nak kuah amkan mengendak lah ketak my AQMS tu yo senjasa unmi tu setiap jam dinakan am kita ingin dah paling bau si tak jam 3 si am kita ingin dah tawau 82 IBU ni sandakan pitu pun telur kita ingin dah keke datu 150 wau kimanis 150 dikau keningau siam pun wau politeknik kota Kinabalu datu 60 telur am kita ingin dah yang semimun yang unmi tu tu telur kawasan lagi yang kawasan ni yang niat sihat kota Kinabalu kau datu 150 wau si Kimanis Datus 50 dikau untuk Pan Politeknik Kota Kinabalu yang paling langar Datus 60 telur telur-telur diam kategori unhealthy yang sihat lah dinakan lah. Jadi sentiasa ngejaga kesihatan bi ansan minggu jo tungan bi betiru bangan peranak yang ngurang aktiviti luar borbok ni kok barang jomu-jomu tau nebu umur no kok engkau gayu yang ingin masalah pernafasan lah ah. Makai penombol tepuk mu amun perlu untuk pula lekat merumah pasti bi pengunduran dan walap diam rumah antawah bangunan jadi kita pasti pan kok selalu am turun-turun minggu lah had iko bana jomu pan kakak lagi nyak lagi pan tiap barang jom tujuh suana kok sebab iko lagi jomu peluat duai nempian semio kok si aku sempat lagi pensi mengendak season saung awal leh tapi kita ngendak kesedaran yang menikmati pantai dekit kau sebab ikut makai penombol lepok mo kau makai spek jadi sentiasa ngejok kesihatan nginum buat yang cukup lah dinakan insan minggu jo tungan bi tak kemuap tu terus bersama kami tak siaran sama alap panah.

Menara Sinurambi tekilopan sebagai Tambunan Viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngroh dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopen boy penebuat lekat besi kopen ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah Tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah Tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kopan terbetak cuaca alam. Kelawaan motor lau, petenap, kopan beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karen sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, mitu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Rindu semakin rindu barat lagu Adinakan. Mau kita tak jam 4 minit kemuap Adinakan kakalai bersama ke DJ Z dan bagi kemuap tu. Jadi dan bagi kemuap tu kita akan masang lagu-lagu betah kepan lagu-lagu bau Adinakan lah. Okey, tapi sebelum ni aku ingin sekongsi kok kamlah Adinakan tu si abar bau dok sini be posok tu jam 2 sini lekat portal berita RTM itu. Minggu guys kongsi mi tu anak Krakatau barane 4 lagi lapangan Lemiang Tenombol. Minggu ta Jakarta 6 September 4 buah lapangan Lemiang ta Indonesia Tenombol sementara tak lau Ahad tu setutan abu gunung berapi lekat letusan anak Krakatau anu terus terdepan ngejejas operasi pemeliangan kok pengejadian semimon 5 lapangan Lemiang teruak jejas. Barat Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Penghutan Lukman F. Laisa Maraling ni penombolan tambahan tu pun mekebiak lapangan Lemiang Halim Perdana Kusuma ta Jakarta, lapangan Lemiang Raden Inten 2 ta Lampung, lapangan terbang Budiarto ta Curug kok pan lapangan terbang Pondok Cabe. Jadi semimon 5 lapangan terbang itu nombol betiru kok panggilkan taruh semantau lah pergerakan barat gaya ni abu eh diom sidang media secara tak terlihat tak lau Ahad. Engkau pan beliau marah hari ini kementerian ni sedang menyelaras kau pan dengan merja mengurus kian pelapang Lemiang ANF Indonesia kau pan badan meteorologi klimatologi kau pan geofisik guys tutan perian pergerakan abu gunung berapi. Sebelumnya pihak berkuasa gaya marah lapangan terbang Soekarno Hatta Tenombol sementara lekat jam 1 terlumbuk sensaung lau Ahad boleh jauh abu gunung berapi terkesan tak kawasan lapangan Lemiang eh. Jadi eno si Adinakan cerita ni ko am kita ingin dak itu ko syukurlah kita berjumpa ni lagi yang sampai teruak begilah ko kawasan-kawasan yang alhamdulillah berjumpa ko lah tidak beriu ko jadi alhamdulillah. Jadi antu si cerita kita yang pun lah tajiran lah Adinakan ada bila kita ko jadi kita ngerati dikit lah sekurang-kurangnya mana tahu unjo mau Lemiang akan ngegopuk kok eh rupanya dan nombolnya tekoh gaya luman. Jadi eno kisah-kisah yang boleh kongsi ti untuk Bang Adinakan demangi kemuap tu kok kok pan pasal simin dan simin tu cerita ni tak sabar-sabar minggu sadar-sadar mungkin unjo mau yang buat rumah yang biasa beli simin ni kok sebenarnya kita penggangguan bekalan simin tak sabar kok kok pan kan ni jangka akan alap sepenuh nikang tak pertengahan buan tu sebab bojo kerja-kerja pemalapan kok pan penyelenggaraan balik kilang simen industri Sabak Senen Berhad CIS ta Teluk Sepanggar lupus penuh nikang kita ngendak le kata kenyataan pengurus OYO ni CIS Sumardi Muhammad Yusuf ini kasawan bekalannya sebenarnya nut berpunca le kata kelambatan ketekuan kapal moban mentah klingke kok pan simen pukal barat ni kok pan keadaan cuaca ta pelabuhan kilang pembekal ko sebab pengedian bahannya tertanggu ataupun lambat dikit lah jadi betiru CS dia mempenik balik ke yang pun pemeluan kok pan bekalan ngogo tak pasaran bojo kerja pemalapan kok pan penyelenggaraan kilang lupus tak lau jemaat tu ling ini kok pan dia masa semua ini perolehan kling kok pan simin bukal pan nut akan tenambah untuk menok pemakuan langa sektor penanggunan jadi yang jemaah biasa simin eh sanang notainya. Okey no, tak tengah-tengah buat tukang ko, aja syukurlah. Selesai pen rumah eling ni awal. Akhirlah dia akan es cerita dikit lah. Kita akan aku akan masang untuk kam dom buat lagu betah. Engkau pan dom buat lagu bau lah dia nak. Nanti lagu lekat Tasro Aisyah. Engkau pan SM Yusuf. Tajuk lagu ni Toto Kadi. Lepas sebut tika le lagu lekat Tasro Azhar Rosli Siri Pinang. Dua-dua tu lagu betah dia nak. Sama-sama sakaleti. Tak seran sama. Alepana.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat ko primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang nyak labu tak tanah tebetak peneduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah jerebu. Jumur ramai pinaku, endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikironi pengen masalah pernafasan.

Ha, terus gorong-gorong barat ni pendek budaya sama di nakan. Jadi yang cerita Ina Barbie NC dua buat lagu bau engkau pen dua buat lagu betah bayi pasang tiu untuk kamu simon barat jamu ngalang-ngalang reso dia. Yang lagu yang lagi penyanyi paling betah terus sebab yang jarang nak tekali. Marak kam, insyaallah kita akan masang ni lah di nakan ti anak aman. Selamat kemop DJ barat ni ke kampung Raganan Tuar maku lagu Unasim janji. Lagu janji pan ngeru aja salah di kau. Lagu bau tak tahu tu kok bayi posok. InsyaAllah kang pasang ko lah. Lepas stasiun lagi mitu tu. Alah dong kom telefon tak telefon inan tu ah. Lekat sian tu samji aku tu nang kebi tang busi mestari maku lagu Siti Arlini kau nyak jujur maku peling noda barat ni. InsyaAllah pasang ti. Dong kom telefon tak talian WhatsApp ampun kusung di kosiam ya. Meja nang nyak kule yang kule yang kusung wau wau kusung di kosiam 4 jam kusung pitu wau wau. Eja untuk WhatsApp ampun jo. Amun yang untuk telefon ampun kusung wau wau pitu di kau 25 jam di kau jo ya. Yang gue leh. Jadi betiru tu kok baru jamu tahun rong minggu tu kita mengambil memori lah baru jamu kok kali-kali lagu betah sambil-sambil pan kita kali lagu bau kok dinakan tisian tu baru assalamualaikum jazzy selamat kemuap maku aku lagu kisah dembangi tu juga tak dinakan semimun insyaallah dinakan lah kang pelan-pelan lah dinakan lah sebab pasang tidur dau lagu yang jarang banan tu kali baru jamu kok yang ataupun niat kamu baik kali sebab amna aku sebab ni kok sebab lagu-lagu yang betah tu mungkin kau diam zaman kau teh jadi aku punya ngerati bana kau jadi pasang kau jendak kau yang betah-betah bana lagi-lagi sistem yang tu bau no kau yang penting kita tiru ni dau-dau ampun ayo nanti kali ya. Jadi kita pasti kamu semimun mesti unjo barang jemaah barang pengkali-pengkali itu kau unjo lagu-lagu betah yang keminatan kau mungkin yang ngintam no kau insyaAllah kita masang lagu 60-an 70-an 80-an ni kang sekejap je lagi lepas saya buat disambung selek-selek lah kau baru dimasang kau lagu yang bau dah posok diam tahun tu lah okay. Okey, sambung ti cerita. Sambung ti cerita mengenai lagu bau tu enggak lagu betah. Inan tu kikon telah yang tu kikon yang pun penyanyi ni tu baru cuma nyata terkeluar mungkin un yang I kena dok kasih nak Al-Fatihah untuk gai. Lagu seterusnya itu lekat suara ZA Rashid ndo ngemburu barat ni. Ndo ngemburu ah kali itu tajuk-tajuk lagu gai tu. Lepas lagu kedua lekat suara Amrin Duai Bujang Kerupuk. Bujang kerupuk pun boleh. Nak tisa kalau lagu dong buat lagu betah. Lepas sebab tim sambung kau lagu bau lah kata soro asli engkau kau rosate ku sana engkau pan Pazlan Amang tajuk lagu ni Mamisan. Jadi kita break engkau dong buat lagu betah, dong buat lagu bau. Tak jalan sama. Alap panas. Senang hati selalu.

0: Rabu. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

0: ba na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadap.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen anda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan. Macam-macam urusan yang berbuat dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata aku sama setak.
1: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie-xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

Tratibika, lumantana engkau pika lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom dedangai bangi de minggu.

Tajuk-tajuk kabar kemuaptu. Kepkas nandau perarian jerebu tak sabak. Kebajikan dinakan bau penebuk bau oleh perintah. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izole di Umabar Sabah BFM, siaran sama. Tebas jauh perarian jerebu ngetah sempadan anumuan kesan tak dangi-dangi daerah Talatu, Kementerian Pelancongan Kebudayaan ke alam sekitar Kepkas selajur nandau perian jerebu tak latu. Tebas kena melagak pesanan keuntungan mengebiak kesan kesihatan tak bangan jomo. Menteri ni Datuk Jeffrey Arifin Nut Negina hendak tindakan tegas hendak terhadap gonggo ban jomo anung langgar undang-undang tebiak. Sendiri maka agensi tebiak lebih proaktif melahan kempen kesedaran terposok no larangan penunuan terbuka beliau temuan di program Sepilok ZES tersandakan. Jabatan Alam Sekitar Jas Negina Ban Jomo ndok nyak merun penunuan terbuka buat-buat ni tak masim pengelau kok pan kroing kok kualiti udara run tak tap anu nyak siat ngabut membahaya. Bangan jomo nut nintomon dok matungan tanah antawa tungang pun jomo nyak nyosok lenggo-nggo pu anu nyak bengin tanggungjawab anu boleh nebak penunuan terbuka. Nut akta kualiti alam sekeliling kesalahan penunuan terbuka boleh nenduan denda minima RM25,000 ngabut juta ringgit antawa najil ngabut 5 tahun antawa kedua-dua ni. Kompon ngabut 50% nang denda maksimum pan boleh nenduan untuk nggo-nggo kesalahan. Yanyan perarian ketenunan antawa penenuan terbuka perlu nelaporan lingau tak jabatan bomba kepan penyelamat Malaysia nang talian siam-siam-siam antawa JAS tak talian dikau wau kusung-kusung wau wau pi dua pitu dua pitu. Sementara telu stesen tak sabak kakal ngerekod bosuan indeks pencemar udara IPU tak tahap anunya siat setak telu kumap sini. Menurut tak data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Politeknik kakal ngerekod bosuan paling langa Yono Datus 63, tenutan lek stesen Kota Kinabalu Datus 50 wau, Kok Pan Kimanis engko Datus 50 dikau. Telu lagi stesen ngerekod bosuan tak tahap sederhana Yono Keningau 60 wau, Kok Pan Tawa 52, Kok Sandakan 70 telu. Nang masa stesen pemantauan Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu ngerekod pemenikan indeks sinar ultraviolet UV. Anu tabosuan rekod indeks UV teko tatap ekstrim dembang itu. Indeks UV menik nang tap sederhana tak ada bilak sensaung sebelum menik tatap langa ke selajur ni paling langa pelenggok jesik langa lau. Bosuan paling langa pun rekod tak pukul 1 langa lau bojo indeks UV ngelebihan 10 dikau terdepan posok tak kategori ekstrim. Pendedahan lebih tak sinaran UV tap langa kau pun ekstrim tu boleh nebab risiko selaran motor lau, keteratan motor kau pun masalah kesihatan kulit diom jangka beta. Kau bangun jomo penetuan dok ngurangan pendedahan kau pun langsung tak cair.

0: yang bertolak. Tak tahu mana tak pukul 11 sengsau ngabut jam telu kemuap. Tanggungjawab tak bangan dinakan bau perlu selajuran kok didikan pengendan kok panas sukungan berselajuran. Em kebiak pendidikan agama, didikan kerohanian, kebajikan penanggungan ekonomi, kok panas sukungan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jaji Nor Marak Persekutuan Menyeluruh bagi penting pada untuk matungan dinakan bau kulit melahan keluman sebagai jemaah Islam kok yakin tenang kok pan istiqomah. Beliau ngarip ngerasmian ijtimak amal Islam mu'alaf ijmam peringkat kebangsuan tak kota Kinabalu. Ijmam pan jadi tungan meko kepahaman Islam. Mia bakat muat keyakinan kok pan jati diri kok pan merot ukwah diompuk dinakan bau nang seluruh lat. Di Maidan Negeri Sembilan, Niumum Johan keseluruhan tenutan lelat Sabat tungan kedua kapan wilayah persekutuan tak tungan ke telur.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Usak ngedayak mahasiswa anak Sabah anu nambung pengajian gaita IPT Diom Kopan meluar lat akan selajuran. Adu memakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara, program jelajah IPT anu penerun tiap tahun nabangan perintah Diom matungan mahasiswa anu perlu. Terutama ni Diom aspek kesinan dermahasiswa Kopan biasiswa. Beliau tenemuan baju program Jejak Menara Gading kali ke Sepuau Siri 2 2026 tak membakut. Program senelajuran kok nutan peringkat ngabut pupus tahun tu anu mekebiak mahasiswa Sabah anu nambung pengajian gai tak Sabah Semenanjung Labuan kok Pan Sarawak. Epan nut penelagak lagi ngabut tak luar lat mekebiak pelajar tak Mesir, Jordan kok Pan Arab Saudi kok kerjasama UMS. Usah Epan mekitoan komitmen perintah lat dia matungan kebajikan kok Pan keperluan pendidikan anak-anak Sabah selajur benuanan pengendan. Sebelumnya Datuk Arifin anupan Exco Agama Mara Institut Tahfiz Al-Quran Lat Sabah Itkas engkau taraf diploma akan tenangun tak membakut. Epan sebagai dikau lagi usak metagap pendidikan Islam engkau merun lebih ikopu anu bengen kemahiran diom bidang tebia. Nutnya lagi tung untuk projek era ino tepatung. Pemelanan nipan nut mekulik kelulusan perintah lat nelajuran Jabatan Al-Hewal Agama Islam Lat Sabah Jains. Pemerunan institusi estutan engkau usak perintah lat untuk nedion lagi iko peluang pendidikan diom bidang pengajian Islam. Pemerunan dangai-dangai produk Kopan Jenama Taranau mekituan sektor perniagaan daerah semakin palap. Entedoni metagap lagi potensi ni sebagai tungan pilihan pengusaha Kopan Usahawan. Adun karanan Datuk Seri Panglima masih di Manjun Mara, keyakinan bangan pengusaha tempatan Kopan luar Minik Ranau sebagai tungan perniagaan. Telak ngebuktian daerah bengin prospek ekonomi anu alap Kopan jadi tumpuan pertembahan Kopan bangan pelancong. Engkau pengusaha perlu matungan mutu produk Kopan perkhidmatan sentioso tatap anu paling alap untuk ngekalan kepesoyoan pelanggan. Datuk Masidi anu pan timbalan Ketua Menteri Marak Bege tak masang rasmian kafe makanan Kopan minuman tak pekan Ranau. Pertembahan aktiviti komersial Taranau engkau langsung pan muka peluang pekerjaan kok nabang mempenik ekonomi tabangan Jomo setempat. Para Sukma 2026 Selangor, Sabah nimpon begedaras murun 5 pingat emas demang itu. Sediri 6 perak Kopan 5 gangsa entedoni gedawan perunan pingat sebetatu. Pingat emas bok-bok Kopan kedua tukulik nelajuran acara lontar peluru anu sumbangan lek Muhammad Fakrul Nizam nang Tawau Kopan Muhammad Syazwan William nang Beaufort. Sementara emas ketelus numbangan oleh Muhammad Syahban Syahid najuran acara Datus Mita. Untuk para Sukma Selangor, Sabah ngesasar perunan 66 pingat emas. Setak telu kemop sini Sabah run tak tunggan anak odon paling jatah engkau perunan 16 pingat emas. Tenutan oleh Selangor 12, Kopan Johor Pitu. Atlet para remangi Sabah makai sealap ni lawa pemupusan sebelum kejohanan engkau najuran sesi latihan tak akuatik Selangor. Latihan engkau tujuan depan metimos lagi persediaan penghabisan sendiri mekulik keserasian engkau kulam pertandingan. Lepas sejauh latihan tak kulam persediaan senelajuran ke sesi pemulihan nang ice bath. Yono de bagian nang proses penyembuhan untuk matungan perarian atlet selajur benuanan pengendan pelenggok pertandingan. Pitumpu-pitu pingat emas penetanding diom para renang untuk dotu. Cabaran Sabah ni jadualan nimpon maung. Demang itu dangi-dangi acara penetanding terposok no pingpong anu noan 10-5 pingat emas untuk pemanang. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedua lagi Kepkas Nandau perarian jerebu tak Sabah. Kebajikan dinakan bau penebok-bok lek perintah. Begini abar-abar diomlat kemap tu abar-abar tu best nunting lek syairah semain nang seksyen berita ewal semasa Kopan hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Drasin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih akan teknologi di diam segmen pemupusan demangi kemuap tu tasaran sama alat bana segmen menek-menek lagu. Jadi undang-undang orang sini itu memang aku lagu leket WhatsApp tu insyaallah kita akan masang lagu-lagu yang pernah aku lek dinakan semimon tu. 5-10 minit kemuap. Kakak lagi tasaran sama alat bana. Saya ingin aku lagu cuba kami telefon. Tapi terus kau marah lagu yang paku biar penyanyi ni engkau tajuk ni engkau pan ya ampun oron penyanyi kita akan masang ni terus tak kusung wow pitu dekat 25 siam kau sian paling laju kita akan masang lagu untuk kamu dinakan ke. Jadi terus sungguh cukup kesihatan minggu-minggu jatungan bi betiru tu sebab bosuan para jamu ya nah indeks pencemaran udara ko IPUW ko kakak lagi langa mana si kakak lagi meme kakak lagi warna kuning lah si dina kena mungkin ngendak si ta mai EQMS apa si kakak lagi ta datus 57 tak kawasan KK dokun biasa teluk kau tungan tu KK ke manis ko pan politeknik ko tak kena balu kakak lagi kuning yang ndak ti hijau betiru tu tahu sandakan ko pan keningau epan mo ni diam 96 keningau sandakan pitumpu tahu tak wang perikau setakat jam 5 kemuap si sebab itu tu you akan unyong pun bosan setiap jam setiap jam you un mitu kita ingin tak si bergaya-bergaya je lekat jam 4 si ngabut si anu berdua dikau je si bergaya ko jadi kami ingin tak update update info bergaya je kan boleh posok je cak eqms.doe.gov.my boleh ingin miyame dan akan nak betiru tu sanang jute semimun entorong jaring kau pan sini kita ingin itu info ketenuan untuk 5-6 September 2026 data setakat tu si un lebih kurang sebut lu kes ketenuan tak seluruh Sabah nanti si info lekat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah tapi kakak diam diam keadaan alap lagi lah dia nak jadi pian kok pian pan kami ingin info-info berjaya semimun turung jari jub jub tu ingin tak kami buat majlis kesempatan negara negeri Sabah unpan kongsi gai kok tak arti empan kami akan kongsi-kongsi lah info-info berjaya jadi boleh follow kami tak media sosial kami RTM Sabah Sabah BFM kok kok pan Sabah BFM jadi mereka kan boleh ngendak pan lah dinakan ke. Okey lah yang ingin kau pian pan ni nantun dok aku adalah pasang aku dah tahu lagu yang bayi pan aku si le dinakan ti sensi orang itu iko mana si mi tu memang aku lagu sian lagu unashim bara gaya paku gaya tu jadi pasang ti lah bayi pan aku le dinakan Ana Aman tu lah lekat kampung Reganan tuaran tu ling ni aku lagu janji tajuk ni jadi ketika lela lagu janji yang berpaku ni dinakan engkau pan buat ti berdayak engkau lagu le kata soroh leleng mekar sumping intamku berpenaku le dinakan titu pan siat tadi kusen orang dinakannya ibu maku tu memara orang ni tu jadi mudahan kam dayak maka dia dua buat lagu tu setutan tak serang sama ala panah.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pindaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

Ayo sudah kan lagu Lukat Nasoro Sinti koran anak datat Wana Muhammad Fazrin bin Nazrin Firas mau lagu Aku Firas mau kita tak jam 5.42 minit kemuap Iko bana aku lagu Peranak murah tu kok banis sepuluh tahu nomor ni Ya inan tu bobok lagu ni pada posok tak seran sama tu Jadi mudah-mudahan yang lebih ngaget-ngaget lagu si Sanang Atai Terus kencang kesihatan san minggu jo tungan dinakan minggu jo betiru tu kok mungkin ngenda ngai kok jerbu jo UV pan betiru sinaran ultraviolet pan si menik sa indeks sinaran ultraviolet UV pan si menik tak keke kok jadi ya san jo so ngojo ko kesihatan minggu jo kok amun buli nyak payano pulo abana amun nyan activity meluar kok mau pan impono peranak school dong tuk lipat bi sambil lebelian bido yo mas ataupun penombol dopo moai supaya sanang peranak dikit ngawus Kula dinakana senedion gaya ampun buwe yang cukup ko amun kadang-kadang ko un yang perlu ning lipat jo barang yang ampun butul anya ingin berdalen jo mineral water pan oke no TA yang butul geje yang penting un buli boning ngo school dong joyo seno penentuan mana dong tampo lulai-lulai terakhir pan peranak tu teh bahagia gai tu ko ngo school barak jo mo posok school no Panasnya panas, yang terhati gaya, yang penting bahagia juga lulai-lulai meko. Jadi kita sebagai yang mak yang lagi belakar lagi tua daripada gaya ko, pandailah kita meran gaya. Dong tu kelipat bi, belian bi bang anak bi penumpul tepuk mu eh, mas supaya yen tu. Okay, sanang dikit lah mau ko ngurus school ko, engko pan buwe yang cukup lah, okay? Alright, jadi ini sih yang ingkung si tingguk kam, engko pan dinakan. Kita break terus nih sekejap lagi untuk menangis 10 minit loh sebelum kita mempusan siaran sama alat panah kemuap tuh kita kalah lagu kita suruh Fazli Bunga Selasih kok pan aku anak Nu Amar tak siaran sama bye.

Aku anak no laguan lagi tak seru. Amar mau kita tajam 5.53 minit kemuap dinakan. Lebih kurang 7 minit lagi sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana untuk edisi 6 September 2026 bersemuan kot 24 Rabiul Awal 1440 Wow Ijrah dinakan. Lau Ahad torong minggu bersemuan kot DJZ sebetar telumbangi kok. Jadi benarkan pesanan hati selalu. Jadi para jomo, tak masa-masa musim cerebu betiru tu yang boleh buat bidinakan. Mungkin kamu boleh ngurangan kamu aktiviti meluar rumah kok. Amun kamu peluar meluar lekat bangunan ataupun lekat rumah bi, kamu boleh pakai penombol dopok mo kok. Pasti bi para jomo udara diam rumah ataupun bangunan ni sentiasa bersih. Amun boleh kenurang nanti sumber-sumber pencemaran lekat diam dokon kok. Jom usah luar nak mudan ni kok. Umbul lekat pudan ni. Lepas saya kita amun boleh piko tidikit lah minum buat lah kurang-kurang ni wak gelas debangi. Selalu ngusik mo kok tangan kok buat bersih. Engkau boleh joko buat aktiviti lekat meluar. Engkau pada amun kam melan kereta betiru tu diam kereta amun kam makai barat jomo ekon ni ataupun penyaman udara eh. Penek bimut deh kok kitaran udara delaman. En diam-diam aja dong no lekat meluar eh. Okay? Jadi agak aku bagi aja nak kan pempusan saran sama alap panah debangi kemuap tu. Kita makalah lagu lekat asara Sofi. Diam renot kiti selekat. Aku izi oleh. Assalamualaikum. Semua lagi kita dinakan tak saran sama. Alap mana?

Dehidrasi, rakyat buat diom badan anu kosok kurang, membanding buat diom badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun untuk kelong bana, kurang mange, panget kat,

Magsukol sa Babamakale Siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat Siaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat Siaran Bajaw Hiling Sama.

Malam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar. Mariam habar-habar lahat sama VFM siaran Bajau Hiling sama. Malkala mustahak habar lahat ko hati di. Pusat Pakar Pergigian Sabah Hab Penuntulan Pergigian Malaysia Timur. Magabut pada lihat ni bantalan, JAS Amasongan Hinang Pamatongan. Habar ni lausan. Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS Amuan Kalagihan selaku Pusat Kecemerlangan Kepakaran Pergigian Zon Malaysia Timur. Ahiling hinabu wang rasmian Pusat Inaani Mahkota Kinabalu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Angahaka, PPPS makasulat sejarah selaku poon penentulan Kepakaran Pergigian Pertama Malaysia Timur ia amalanjal hinang maluasan hospital. Nah ini menjadi hab penuntulan kepakaran untuk penduduk Sabah, Utara Sarawak maka wilayah Persekutuan Labuan. Jajahan 2.95 juta penduduk maka hampir manfaat inak ini maka empat disiplin kepakaran Mariom rapalanggungan. Sangai anakna operasi nama bulan 5 halibulan ngabut tulumpuk kasa halibulan waluk palabai PPPS maka sulat labi waluk ngibu 500 katakahan AA magsakihan. Pemujudan PPPS rusap maka tabang angulangan heka AA magsakihan ia subai nituran ni hospital kerjaan untuk akolek tinambal hek pakar. Nah ini minta dana masuk al rawatan klinik, latihan, penyelidikan, inovasi maka pagtabangan strategi. Mario ucapan dalua Datuk Seri Dr. Zulkifli Angahaka penduduk Kudat maka keningau akan maka hampit akses labi senang untuk magtambalan empon. Nah ini pinahinanglah laus min tulu klinik pergigian bergerak bahau ia akan ditalima KKM pemupus tahun ini. Kemudahan ini amuan tumpuan tujuh kawasan luar bandar maka pedalaman paligi na mentagan kawasan ia kulang asukup ai kemudahan kesihatan. Hali ina ani ia nak kesihatan minusaha KKM amaluahan kelagian perkhidmatan pergigian ma peringkat komuniti. Susulan min kajarian magabut paliat makah lapai bantalan Jabatan Alam Sekitar JAS Amasongan Pamatongan makah hinang rondaan makawasan mag masalah pasodna kawasan talun kunsukan tanah min ginisan sigit kayu atau tompokan kawasan penghumaan perladangan tapak pengurusan sigit maka kawasan industri. Mariam Dakayu Haka JAS Amatalak airupen kahinang magtunuk paluha atau pencemaran ia Mariam takasan akan nisiasat maka tindakan penguatkuasaan ni palanjal amiak peruntukan undang-undang. JS urusan ni hinang amatongan basahan IPU titik apasuk maka kepindahan gabut paliat ni bantalan akok maka tabang angila-ngila maka penelarasan tindakan. Mereo masa hei kamemun mandusia ni Pak Entoman akok da amag tunuk paluhah magakal anagak hinang amuah kasau abutan maka tunuan. Kasaan magtunu paluha menjari talua pain antara 25 ngibu ringgit ngabut 1 juta ringgit atau jil ngabut 5 tahun atau karuaruana mintada. Sementara hei ongkon ribuhi tulu stesen pengendaan kualiti udara Masabah masih

0: makasulat basahan indeks kalimisan udara IPU ambal amuan kahapan yaitu Palawi min rahatus. Tulus desain inaani ki manis politeknik maka kota Kinabalu. Manakala tulu lagi istesen keningau sandakan maka tawau maka sulat basahan IPU sarang-sarang Mario Rahatus. Penggiat industri seni dan kreatif Masabah ni Soho Aku Alawi paisbat masoal sensitiviti kaum maka agama mariong penghasilan karya. Nah ini aku maka kila-kila keharmonian masyarakat patuhi tajagahan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Anghaka ba'anan tukang hinang karya subai taga tanggungjawab maka anulut peraturan maka undang-undang iani tatapan. Datuk Nizam nibak pemberita bai PN Ataka di majlis sambutan Maulid Rasul mah kampung Titingan berselawat mah tawau.
1: Dan agan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Masalah bekalan Simin Masaban dijangka selesai na toongan tongak bulan iti. BPN hinang magpahap maka penalanggaraan kilang milik Simin Industri Sabas yang Berhad CIS Mateluk Sepanggar selesai. Yuk bantuk pinaluas pengurus besar CIS Sumardi Muhammad Yusuf masalah bekalan rusak magsabab min kapal alalai ataka amua ai kelingka maka Simin pukal. Talak beliau lagi keadaan cuaca maka stung paglayuhan kilang pembekal maka lambatan penurunan bahan. CIS butina ani mariom amasongan pabalik pamaluasan maka bekalan untuk niragangan baik PN hinang pamahan pamahapan maka penelanggaraan kilang pinasiap maallau Jumaat. Mariom masa daloa he akole bahan klinika maka Simin pukal rusap kenopan aku maka sukupan keperluan aheka ma sektor pembinaan. Guru pendidikan Islam malah hatiti subai apandai mah pemakaian kecerdasan buatan AI aku maka kila-kila cara pemanduan anatas magtuk maka kepindahan teknologi pendidikan. Pembantu Menteri Tujuh Ketua Menteri Datu Isnin Aliasni yang haka AI menjari maka tabang guru anadiahan bahan pemandu maka aktiviti pemadaan ia lebih kreatif maka interaktif. Bertinggal UPN, beliau mengahaka pemakaian AI mariam pendidikan Islam anulut penuntulan adab amanah maka ketuk-tuban ilmu ningga min sumbar sahih. Datu Isnin nibak pemberita BPM majus pelancaran latihan keguruan maka latihan pengurusan sekolah institusi pendidikan Islam Sabah ma SICC. Beliau enggak penegasan bahawa guru anatas amua paranan amatuntul maka amanduan kau piil asanglit untuk makan nak bahau. Mariam habang magsabatan yang dipertuusia Datuk Sapawi Ahmad Anghaka, Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS mah Kota Marudu akan maka pegdakayu pendidikan Islam maka tibit keusahawan maka teknologi bahau. Kolej inaani dijangka hinang pelancaran madumpu karua hali bulan siam itu maka mariam hinang pengambilan awal 40 guru. Marambilak sangom makampung pimping membakut pinalasik maka lugu salawat maka silang tanglung corak islamik. Nah ini antara pengisian program Malam Cinta Rasul magsambata maka sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri. Perakan nekot-nekot rakayu titik 5 km ina ani ni abut he 300 penduduk ia amuas pandu jikil maka magsalawat. Datuk Dr. Arifin merangkap adun membakut hinabung ngarsim program na ani anang litan hinang penganjuran na. Pamamu pushabal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Pusat Pakar Pergigian Sabah hab penuntulan pergigian Malaysia Timur. Magabut paliat ni bantalan JAS amasongan hinang pamatongan. Botih na habal lahat kohapiti baini sadihan min seksyen berita ehwal sumasa. Berita baini sunting hek meriam ejim. Terjemahan na baini hinang hek Junidin Nasirin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ako makapatongan harga ayai kaparuluan poon rakyat takawal, subay kitam sali-sali minjari mata makatalinga aamag kawasa. Mangiay ania ay maalumat kahinang embalahap pariyata atawa ania aa masakatan harga embalpata hakain bipain Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ay haka saga patilawan minjari ni sabihan maumbul dakayu 800-886-800. Ajari na pamakay magkainagon.
1: Jadi saya kasih akan magbaklay kita pabalik masyaran Bajau Hiling sama untuk Pantai Timur itu. Mudah-mudahan kohabiti kita itu sehingga kesehatan ta akan sentiasa mudah-mudahan napin masung pahap. Jadi baiklah ada garantai sekonom 20 karu akan posen na waktu solat padu maghrib kawasan Kota Kinabalu pakalai ta kalangan si Syah Amir Bang Masih Ania.
0: Magsuko sa baba makales siaran Bajau Hiling Sama.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Anda salih-salih serahkan pasod na waktu magharib mo kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan anda luar waktu na.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: money.
1: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
2: Suku ni kaam banan saga siaka sagaranakan. Isakon nom dompu karuasi bena azan magharib. Pasud na waktu magharib maka kawasan kod kina balu maka kawasan-kawasan dalo waktu na itu. Jadi madaman kita pahali-hali, pahayang-hayang. Bangla hati lu luar kulang-kulang na magabuti lu, kulang-kulang na jerubu lu, na jari na kulu pahali-hali. Sampai kita lepas na min solat maghrib, min langgale. Biasa na kita manjung-manjung luma. Nah waktu-waktu he nak waktu bangani anak-anak ta keluarga ta mengtakkani kita yuk siga ruangnya eh pakai tanah pahat buat anak-anak ta magsuli ay perlu nihinang ay akalisa sepatutnya nihinang. Okay, makali kita kalangan si Lele Yusuf itu lasa tinambana na ambal nah kabalikan kata saya nusu si Denbe sama kasumpingku.

Jadi sekarang akan mengkongsi napeng kita anuakal di kahapan itu. Bang masih lagi lahat luang magabu tilu ataupun jerubu masih lagi basahan ay piu maglabi min dahatu saya lagi manduhat duhatus pariata eh. Jadi sahab-hab nai mi anapin kita ataupun ngak napin kita maklumat min emiti lu. Jadi yuk siya kalina ani kimbo tasayu ta basahan ni bang tasayu ta basahan ni bang maglabi namin 150 nambah nasihat bang maglabi namin 200 eh he song nambah nasihat jadi kala kalina ani suai anda antah jadi jabatan alam sekitar asal ani aduh laman web hal kita pasod nan laman web ya yuk sia anu biasa kita mag internet mag kami menlu jadi anda tanam he anda tak bertinggal besahan IPU ini laporan ni supaya maka anda kita kali usia maka sedia kita jadi perkara ini ini supaya ini kongsi napan kongsi tambahan maka makan nak ai lagi ni keluarga tadi.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Jadi saya kasih akan mengsukur nanti kaam kami mun anu sama kali siaran bajau hiling sama lebih kurang sekenom lagi makani sepitu na tilu. Jadi murah-murahan na PN IB pagbantuk ta Mario man pagsulian walaupun hal yuksia rangan jamdu murah-murahan na PN tapak kongsian ta terutama tujuh ni anak-anak ta habis tiga itu nah pelapis kepimpinan pelapis ekonomi siapa ka pakonno pahap kami mon jadi anak-anak ta suai pasti dihantar maka kami mon aset pengiskulan pendidikan itu namin pihak pemerintah yuk siga nah ai ba ini hinange saer ku asal pasti di tujuan ni anak bangsa ta jadi murah-murahan na pin anak bangsa ta maka pikul tanggung jawab ma Allah nisongilo.

Kansan ralon dom reno ringo home you na hunu pamahu nan pasukon ku iar dirin. Pahulu aho kasi bonsoi. Kepkas ahilong am amarandan rakina balo nulisun kapam jerubu rasaba. Kebajikan upaha kabahu kau luon nu perintah.

Kementerian Penambuluyan Kawalayan Amliwung Nukinayano Sabah Kepkas Rayu Semaran dan Rakinabalu Alisun Kapam Jerobu Ra Negeri Itu Ulikono apa suku Rapambalan Nasungkait pengampinan Kepiahan Ratayar Nunasuangan Menteri Noda Tu Jeffrey Arifin Nakitak Tindakan Rayu Salapun Risilo Ondo Menggal Ra Undang-Undang Nasungkait Yon ang balarang aho rapat no program sa Pilok Jazz ra sendakan. Kopisan libung no kinayano JAS nakita kras nasuangan ika ahiusu ang sikit ra intok na ukaw uluko no rapat no tampio ampat babal no angin ika onsoy nintaran sino karamalan na ibitan no babal alisun kapuam jerobu. Mayara akta kualiti alam sekeliling Kasalaan ang sikit ra intok na ukaw, abuli tahiyon ika kuling into ra dungo pram 5,000 ringgit, suku sa nga juta ringgit, kapuam jilon suku 5,000 taon kapuam karuoruono. Compound suku 5,000 into ra danda pono abuli kivayarin ra tukir nu kasalaan. Talu station Rasaban na matikrabacaan indek kramalan nu angin IPU, Ratahap tidak sehat, sukura jam katalu rakamayon tili. Mayara data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Politeknik Rayus Nematik Rabacaan, Keramalan Nuangin Nasawat Bonsoy, Yohino, 106 pram talu, Sunu Nubahu Nukota Kinabalu, 105 pram balu, Amki Manis, 105 pram rondo. Talu Pio Station Bokon, Nematik Rabacaan tahap sederhana, Yohino Keningau, siam ngopram balu, Tawaw balu ngopram duo am sendakan tuluk ngopram talu. Stesen pemerandaan Kopisan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu memerandaan indeks sinaran ultraviolet UV Rinumuang. Indeks UV Rinumuang intora tahap alintanga solo rasusuau inora tahap asawat amrayusno ratawa tahap asawat bonsoi. Bacaan asawat bonsoi winatikan mamar jam kasar atangan warau libos nu indeks UV nakasail operam rondo untuk sinumuku ratayar ekstrim. Atu bonsoi rasinaran UV tahap asawat bonsoi sino kaluluan nangulalaat rakapiahan. Nintaran rahino nasuangan kinitak ika tumura orau intara jam ka operam rondo suku jam katalu rakamayon. Tanggungjawab rapah hakabahu akasip rayuson iyo hino anguwas amanungko risilo. Itu na kaya niyo anak rapanguwasan agama kebajikan ang papasingkatan reekonomi uli kono sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Nambala nabalo hino kasip bonsoy marandan rapah hakabahu akalap apaimun rakayahan sangulun muslim rababal labi onsoy. Iyo napasukura rahu inilipat ng impuas ra ijitimak Amal Islamia Mualaf IJMM Peringkat Kebangsaan Ra Kota Kinabalu Ra Majlis inili Negeri Sambilan Nanturung Ra Intok Kasa Sinunu Nusaba Ra Intok Karuo Am Tanah Pasisimpungan Ra Intok Katalu Para Sukma 2026 Selamat

Sangor. Saban nakalap na malulur 5 pingat emas, 6 perak, am 5 gangsa, am rayos na nanturong rento kasa pamaluluran no pingat suku rareno tu. Pingat emas kasa am kaduo, nahalap ri Muhammad Fakrul Nizam intora Tawau, am Muhammad Syazwan William intora Beaufort, si Hamad Randalum no acara lontar peluru. Emas katalu nahalap ri Muhammad Syaban Sahid, mayara acara animbul 100 meter. Sukura jam katalu rakamayon, Sabah nakayan rainto kasa na malulur operam onom pingat sunuk kononu Selangor operam duo am Johor tulu. Popornor liu kupuyo aho akasi bonsoy. Kepkas ahilong am marandan rakina balo no lisun kapam jerubu rasaba. Kabajikan nu pahakabahu kau luon nu perinta. Ini na popornu aho nu pamahunan tu rasaba WFM kasalulaan rahumurut. Aho inilikun masalaho ri Syahira Samain. Kansayan am salam Malaysia Madani.

0: Paparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siyang matus ano mo parang talo. Dalitok matang, namirangan karanda pamagulan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalam rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau, kosan ramah magun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kak itakau rayus magapaya. Kak sayan lapara mayra oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Janji dan ku bersumpah setia.
0: Kulawai ru jalur gemilang kolondo onong no ru itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maragnyo penjajahan kalobor.

Yo pagakan sendalon nomra ka ipah ka pahakya. Nang kini ngoramo nang dalam kastelo anda hunura sabab BFM amreno kena kau kaya rakun beo ya dirin. Gunora pagapaka rakun nang kini ngoramo nang dalam kastelo anda hunura sabab BFM dalam nomino. Pasin dangan entaka onsoy. Lansan ramin kawi ra lono mino pagapaka kera onsoy sege ka. Ra itu ra oro minggu ra ono mari bulan da bulan kasiam. 2000 dongo pramonom. Ya apa-apa kara pato ali suna kapal tura reno tu ya mikapio kono ra jerebu ra kono ulun sambil ra pamahunan ta kasabat tu ra kono kukula intok ra kono asawat kono peyo jerebu ra pa intok no pamahunan ta ka tu akau kini ta kono ra ika kono apakah suang apa-apa kara kono keraja-keraja miun ralusar no pamahunan miun no ka kasuang miun ako no mayra lusar pamahunan ilem no oro peyo jam ka opora jam ka opora rondo peyo ara jam yun no munsup kan rupahun miun no pagapake ka raya ko no ra pinawala no ka kopi san libong no kinayano ra sinaran ultraviolet am kape ko no wabal no oro alasu pagapake ka ko no kau mara ko no kapiahan no inantaka rayos na kau kena itaka kena pajaga raka pahayan ni nantaka paka-paka ka rapat no o jerebu rarai no tu iya apa ni konangan yak ramyun da kena hati akpun kena intokan min konang kini ngoramon dalam kesalahan dahun murah sawa BFM asin akil ikon maya ramon hina maya live Facebook maya page maya sawa BFM rayos kena kawan share live Facebook mai. Mimuni kura dua rimbai kena pangkiningan takara rimbai-rimbai kasaluan nahun umur asa BFM melalui minor rimbai kasaan rimbai intori dua timi rimbai ninggalan ada butitin. Suno rimbai remix Rio Toson rimbai ninggalan dan rai nulitan.

Iya, apa bagian dari tuduh rimbai kena naringom yun tak kena napai mu nanti orang yang kini hantar rimbai kesaluan dahun murah sama BFM. Apa sih dengan antara onso ya merais kena kayak kaya rakon ya dirin rakon pakai pakai ralun demino kesaluan dahun murah sama BFM. Pakai pakai napa jam kah tulu talu ngobram rondong ngamini londom napa kau kena kaya azani shock. Ena ralibung no kota kina balu intok intok ahono nora jam ka tulu talu ngopram rondo nga minit napo ampa ka paga ka ya ora is kena kawan kini ngaramo ni no maya kira RTM klik kami kapi kono maya ra saluran estro balu tulu kosong ra intok minggu nang kini ngora tuki tukir nu onro kesalon dahono mura saba BFM paga paga ka ara kono ra kini ngo ramon ara kesalon dahono mura pasin nang tega onsoi. Kini ngoto kapira dua rimbai, no rimbai kasa, no rimbai rintori Florence Rabinan Tamri Juliani Zabri rimbai ninggalan limananku Amzun no rimbai Anji Afira Laiji rimbai ninggalan na insan ruam ma pungun apo dua rimbai no aku napo kena kaya Razani Shakra libung no kutu kena balam minta kintok ahodan.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatan Dulon Bawal Nunan Salinutilian Am Ugama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Bawal Kaulayan Undangi Pitra Pahan Sayang Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluluman Takapunan Kalap Apasila Rapahan Sayang.

Yo apa kan kasuk tengah jam ke balu, jam ke tulu apa ngoperam 2 ngam ini ra tata numeres dia tu pakai pakai jam ke tulu apa ngoperam talu ngam ini ra London ra ini tu. Kadangan rayus kena angkini ngoramon dalam keseluruhan orang nomor sama BFM. Rimba iko nari ngom ini tu pakai pakai ka. Rimba interi Samson Lee nantam dia Fizal Kiko. Rimba ini kelanan ra simpa tataan. Rayus kena kawan kini ngoramon dalam keseluruhan orang nomor sama BFM. Heno Maya ra live TikTok my peor ra London mino pakai pakai ka. Ara kena suang kena paga paga tak kasih mimpung ini air live TikTok mai. Sini aku kena nangubaya o koyak. Nangubaya o koyak. Raku ono enggalan TikTok natu. Kan sena londom. Raku ono peningkuran kan sena londom mami mis. Kan sena londom. Raku ono peningkuran ngaramiun Jupri Ellen Moinim Losyun. Kan sena londom DJ. Raku ono peningkuran kan sena londom ramiun peningkuran kono. Asu mimpung ramu raga ini air live TikTok mai. Rasawa WFM V good. Alright, kena kau am share a live TikTok mai paka-paka ka. Ili pi kono rasuang pi kono paka-paka ta ka rabokon. Kono semimpung seminggu rita ka kono ang kiningo. Ra kasalan da kono rasa ba BFM atau kono kenin to kon dilo. Miga pi kono ra live TikTok mai sinak pi kono live Facebook mai ra kono buli share min da. Share min dilo paka-paka ka mai ra live Facebook mai ra kono ang kiningo. Ra kasalan da kono rasa ba BFM pas sindangan ta ka onso. Yo bapak karena itu bapak lekuk puramiun, dah kono bapak lu kawa kono awak bapak lu ramalan lu angin, apa mahu nanti kau sabar, karena itu dah kono ra asawat pakai pakai kerja jerubu, amik api kono ra tinggalanan ra jerubu, amik api kono ra ini ra alis tu nak kapal. Rais kono itu kau nampak jaga raka piahan nui nanti kau apa ikono apa kepakai kono peralatan activity minda lusaru pemahunan mino raka kono asuang kara kono kerajaan Bali minda lusaru pemahunan mino kurangin tak kono pakai activity haling aku nampak jaga nu kepiahan nui nanti kau sih hama kono kita nampak jaga raka piahan nui nanti kau rapat nu orawalasu amik api kono jerubu rai nu tu pakai kam. Ya rais sekarang kini ngota kau rimbai. Ya dua, dua rimbai kono peringon kupi kono rapa kapa kara lono mino. Ayo no rimbai kasana rimbai intori Xabi Morris rimbai ninggalan dan rasa kicking. Amsu no rimbai ri Julai entare rimbai ninggal Julai entare rimbai ninggalan ayo nakuraino.

Ya apa bagian dari tu dua rimbai kena nari ngomun rimbai kasar itu lirik rimbai Rizabi Morris rimbai ninggalan nasa kicking. Amsun rimbai Julai terakhir rimbai ninggalan nayo nakurai no. Amras kalau pakai pakai rasa paling kenangan kau naya rasa live TikTok mai rasa apa FM. Asinya kena Yazmi 2020 balu kau ninggalan no TikTok natu kan senda London rakono paling kenangan Esbon Bon James. Kan senda London Mansuku Gimban kan senda London DJ kau nabawan tu Reno Alasu. Harap kau dia Mansuku Gimban. Paling kenangan Mansuku Gimban ini naya live TikTok mai rasa apa FM sih nak kena ijat. Anjir paren kan senda London DJ rakono dilo. Tujuh Joakim onse London DJ kau atau apa nasa apa BFM Amar Ayukra TikTok itu rakono kansayan pakai-pakai peningkunangan tuju Joakim itu kenokan saya di Takara sini live TikTok mai rakono atau ikin token Reno tu asini aku lupa kata kaira Reno tu ra sambil ratawau asini aku sambil aranau tu rakono angkini ngoramon dan dalam kesalo daun murah sama BFM eno mayara live TikTok mai rahino inayara live TikTok mai am kono nang share mayara share mino atau ipanelo yura solora pemahunan takatu ara sambil ara kono sandal kan rada sambil tawa keninga am sama BFM rada sambil tawa kota Kinabalu Reno tu pakai-pakai ka ampio kono rada sambil lusa rupa mahunan taka yenas menanjung ki ara pio kono rada luasa rupa mahunan rada sambil Australia mi kapio kono rada sambil Korea asini aku no live TikTok taka tu ralo nomino ilo pada kono beli itu malimbaya ditaka kono asih hamar ditaka kono tu malimbaya asih sindanganan ditaka raka saluan daun murah sama BFM ralo nomino pakai-pakai ka Hai Rais kena kawa ka kaya perakon ya diri nang dalam kesaluan daun merah sama BFM pasti dengan yang tegak onsoy amang kini ngotak piora rimbai rimbai intori dizo balon nantap ini kalau sangat rimbai ninggalan lain tulu pangkolong.

Koparam ano maribulan si Rakasiam, saribu siam ngatus ono ngopor ang talo. Dulitok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togom takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Andapan sikitan naukab, kasa karamalan nuangin, karuo ika tawoy lolot nu pahilayan, ondo akay niwit na kapanan ra ulun mayara sangkul, kapal pansayawan am kapal-kapal ra luap, talo kalatan nu kapihan, apat kapusan nu katanan am nan salinut maya. Ingay takalibung nu kinayano, paipansikit lalayaw ra intok naukab.

Ya apa yang nak suka tekan jam kapalu nom ngamini ralon dom rais kena kaya rakon ya dirin ngan dalam kesaluan daun beras sama BFM pasin dengan antaga onsoy paning kuat dengan akar rapa kapak taka rasin mimpung ina era mon dalam kesaluan daun beras sama BFM aku no rakon ahayap aku no angkikiat rakon dalam kesaluan daun beras ini naya ra live TikTok mai sama BFM sini aku no inana kansen ralon dom DJ aku no paning kuat dengan kansen ralon dom aminor new shop hingga lanu TikTok natu paling atau DJ kono intora kancan London DJ kono paling atau intora keninga ora kono ampe tu IMJ sok IMJC MJC inggalan no TikTok natu intor ku kono kelorok kemabung zon rundum wah ringkonangan ampe tu Imolodo kampung intor ku kono kampung Kirangawan Jalan Kudat Kota Merudu wow atau paling konangan rais kono sumimpung ramo inayar kesalahan dodo sama BFM ansinya kono imun balu-balu rakono intor ku DJ kono intori nandung dalit sok keninga kono woi asinak pia kono iju entar melampoi nabawan ami paren entar ate namam sangulun entar ata woi rasol ras menanjung yen icit div entar aku lah lumpur aku no tumalim bayar itaka angkini orang men dalam kesalahan nomor rasa BFM reno tu ra kena angkini ngora ina yara live TikTok mai rasa BFM mami kapi kena lupa dan kura paga paga taka sumimpung sumimpung kore taka kena angkini ngora kesalahan nomor ina yara live Facebook mai rasa BFM asinak ini sabilin kang guat kansen alo nomor minggu dijadi kono kahan channel nom riu nam kan channel nom kawin urang-arangan sapa BFM pasti nang nanta ka kasaluan nahun umurut onsoy kana paling kunangan DJ kana paling kunangan Saul Irion sabin kaung gua tam siniak pe kana Julius Wong Robert Berto kan channel nom DJ kana Philip Maling kan channel nom DJ ra kon nilo ina yar live Facebook my page my sapa BFM rais kana kawan share live Facebook ma yang live TikTok my lo nomino pe kana ra suang pe kana ra baga baga takan bukon hayam ditakara my live TikTok my ra kono anin terilo itu kono kan saya nak kono ai takak no ang kikiat am ang kakauli rasangulo ng bukon ay no yara live TikTok mayroon nung ito. Yo baba ka rise ko nang kining ata kapira rimba yeno rimba ka sa no rimba entry step jo rimba ninggalan anda oh habi amsun no rimba ri albot obot rimba ninggalan anda pansuayan ralan kan sayan.

malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takaw ikinyo lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy magalung raka pasawan ruinan am masalok manginjagop silin arung am kabang rapenutup muka mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakaw matuon nayuk masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw ripakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar rupaminawan nirono makakapaganan.

Yo bagaimana itu dua rimbai kau nak naringo mion rimbai kasar itu li kau nak naringo mion rimbai interial bejo hai step jo hai rimbai interi step jo bagaimana kak rimbai ini kalian oh habi amsun rimbai albot obot rimbai ini kalian pansuai yang ralan kansayan arai so bagaimana kak pabalai kuramion itu kena pabalan intera jabatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah hinora kono status nu quality nu karamalan nu angin rapa mahunan taka Sabah rahinora kono talu station ras Sabah namati kerabacaan indek karamalan nu angin IPU ratahap tidak sehat suku rajam ka talu suku rajam ka talu rakamayon tili mayara data sistem pengurusan indeks pencemaran udara kono na napavati kra politeknik rais namati kerabacaan karamalan nu angin asawat bonsoi joino 100 nomor pram talu sinununu wahu nu kota kinabalu 105 pram balu amkim manis 105 pram rondo atalu poyo station bakon namati kerabacaan tahap tahap palintang amik api kon tahap sederhana yohino keningau siam ngoperam balu tawau balu ngoperam duo am sedakan tulu ngoperam talu ya apa bagai narekono kono bacaan nu indeks keramalan nu angin nakono babalo jerebu amik api kono babal no lisu na kapal pakai pakai pamanan taka Sabah rayus kono itaka apa jaga rakono kapian inan taka pakai pakai kar rakono pinawala rakono masih pi kono ika sehat rakono apa bal no udara mika pi kono angin apa mahunan taka Sabah tu pakai pakai kawi. Perkenangan ya rayus kono pakai pakai taka sinu munu rakono kini ngoramon dalam kesalahan nomor Sabah BFM sini aku kono pakai taka rah itu Rainaya raka salon dalam nomor Sabah BFM Zabin Gi Zabi Gimbun kansian dalam dom DJ kono perkenangan kansian dalam dom ampe itu Siti Safira Safira kansian dalam dom DJ kono Sabah BFM onsoi perkenangan ampe itu Queen Bella kansian dalam dom Marcellus kampung Kolorok rakuan no rayus kono kono pakai pakai rang kini ngoramon perkenangan rayus kono kini ngora raka salon dalam nomor Sabah BFM mai kira live TikTok mai live Facebook mai mikapi kono aku pun aku dah beli kini ngoramon raka saluan nomor nomor Sabah BFM ino mayara RTM klik pakai-pakai ka ino download amin kena RTM klik dan dalam telefon min no gando kali kena ento kami kena kini ora kasalan nomor nomor an sini kena RTM klik la telefon min no sini ya kena data internet dan dalam telefon min no kau pernah kena beli tu malim bayar amon an kini ora kasalan nomor nomor Sabah BFM ambas kena kau kaya rakon ya dirin kena marangan apa kapaka rasa Sabah BFM kasalulan nomor nomor raino ra apa sindangan entak onso kini kota pera dua rimbai dan rimbai kasano rimbai entori Maria Gumbaris rimbai ninggalan sanggilan poyo sunu kena rimbai Diana Lutfi rimbai ninggalan anda pinilat mu uangku.

Inggal hari Mansuru Ramajanjan, mangiliu mati ora compound suku 2000 ngaringgit, kapam tagi 500 ngaribu ngaringgit, kapam jilon 5 ngambilor, kapam karuruono. Tagami takau liliut takau, kalau Mansuru Ramajanjan. Bilin rakitio, enter kopisan liliut pabun sabah.

Yo, apa kata tak numero sejuta tu jam kawalu terlalu ngobrol merondo. Rais kena kau kaya rakan yang hadirin lah kesaluan dah numero rasa apa BFM. Masih dengan yang tengah onsoy. Dua rimbai kena nari ngomong dah itu. Pakai-pakai kak rimbai rimari agumbari serimbai ninggalan sanggilan poyo. Sunu rimbai Diana Lutfi pinilat muhuangku. Rakono nangibit rakono asuang kena pakai-pakai tak sumindangan namo kesaluan dah numero. NNR live TikTok my rasa apa BFM. Paling kurangan rais kena masih kena sumindangan. Nangki kiat ramon dalam kesaluan dah numero. Mayra live TikTok mayam kali kapi kena lupa nanku. Pakai-pakai nayara live Facebook Mayra page Mayra Sabah BFM. Amraiso pakai-pakai kah apa balai kuramiun rakono babalu kawanan dah sambil terpemahunan taka sabar oro nunsuau ra oro kasa ra minggu sumau tu ra oro nunsuau ra oro kasa ra tulu hari bulan dah bulan kasiam 2020 permonom eno babalu kawanan itu pinain salo no kopisan meteorologi Malaysia. Ayeno ra sambil rasu suau ra oro nunsuau jinangkar tumpalak amra sam awas ra kukula intok ra solo ra pedalaman mikapi kono solo ra asak. Amra sambit rakamayon tumpalak amra sama awas yak poyo ra kukula intok ra solo ra asak ami kapi kono solo ra pedalaman pake pakaka sunu kono ra suku kono ra londom masih piyo kono tumpalak amra sama awas ya solo ra pedalaman kalau suanu mato noro roro nusau minimum 2.3 darjah celcius maksimum 3.5 darjah celcius. Ya apa kah rais tuai takak kono penjaga kono awnya kono manta kah peralano ratu kita kira noro kono penjaga kapianenan kah kono tumu raoro pakak pakak kah kah kasuang min kono tumu raoro limanan mimpin kah limanan min alasu tapi sinaran ultraviolet amika pun ultra ungu ino kono kah ini fitra kono inan takak rakono kapianenan takak pakak pakak kah rais tuai takak kono penjaga kapianenan takak rapat nu jerebu rareno tu rakono na alat nu kapanan takak karena solo rapa mahunan tak kesabah itu pakai-pakai raja rebu rais kena penjaga rakyat pianinan suku kena rasam pemahun tak amang kini ngotak piara rimbai rimbai kasano rimbai inter Jeffrey Apendi rimbai ninggalan kando Valirno sunur rimbai Kennedy abir rimbai ninggalan pindan duli pamalang.

0: rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malimparang gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang rio kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malimparang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Yo apa kah ini orang itu dua rimbai kena nari ngomiu dah kesalahan tahun bersama BFM. Rimbai kasar itu rimbai entar Jeffrey Appendi rimbai dengan Kando Valir. Ini kalau nana hendak orang rimbai no Kando Valir no. Suno rimbai kene dia bi rimbai ini kalau nana rapinan duli pemalaan. Ini nang kita kerja jam kawal lopat ngumpar mapat ngamini terlalu London. Arai sudah paling kenangan ya kono rapat kata sini mimpung ini ayar live Facebook mera page mera sama BFM sini kono lo Florida lo Sobon Laurentius konsen dalam dom DJ kono paling kenangan konsen dalam dom mengkawin orang orangan rasa BFM on soy rakwan di Florida paling kenangan Florida sini kono ipo lirik konsen dalam dom orang minggu dijadi kono paling kenangan konsen dalam dom dengan ipo lirik konsen dalam dom rakawin orang orangan rasa BFM on soy rakwan paling kenangan sampai itu Ermi pengawai Roslin Roslin kono ingkalan no Facebook natu kansen dalam DJ paling kuat nangan ramyun sini mimpung ini air live Facebook my page my rasa sabah BFM mikapi kena lupa nanku rapa kapa kata ka sini mimpung ini air live TikTok my sini aku na EL kena ninggalan na TikTok na tu ampe Jordan Aydin J liwa liwa aku na paling kuat nangan ampe tu Gumulis Yubin kansen dalam DJ kena paling kuat nangan kansen dalam dom Jesse kansen dalam DJ kaya mantap paling kuat nangan ninggalan nangan sini mimpung ini air live TikTok my rasa sabah BFM atau aku pernah kena tokan miun dayanya tu aku na kini orang mon dalam kesalahan dalam murud ayus kena angkining oh ampani kanangan pagak-pagak ka arahin ora angkining ora mon aga salon nomor sama BFM pasin dengan antara onso liwara ino pagak-pagak para pasa pabalai kuramyun loho-loho nu gata pinen salon no inan nguasa industri gata Sabah LIGS ra oronun suau ra oro kasar ra tulu hari bulan ra bulan ka siam 2002 pramonom itu loho-loho nugata pinensalo no LIGS pagapagya ka loho no susu nugata balung aringgit limong operam balu sensa kilogram gata kapingan ikay nu grade kasa limong aringgit operam balu sensa kilogram gata kapingan ikay nu grade kadua pat ngaringgit talung operam pat sensa kilogram gata kantelan grade kasa pat ngaringgit siam operam rondo sensa kilogram gata kantelan grade kadua pat ngaringgit siam sensa kilogram gata sikarap sa ngaringgit duung opor sen sa kilogram. Yo apa kah ini dia tu kan loho loho nu gata ra oro nu suara oro kasar minggu itu minggu semalam tu ra tulu hari bulan bulan kasiam 2002 pramono oro nu suara ra loho loho nu gata itu pinensalo no ina nguasa industri gata Sabah ialah GS sino kali kono pa pahaka pahaka ra kono huang huang dilo kono talan dagata min oro nu suara ialah GS ino kono loho loho nu gata no pahaka pahaka kawi. Ya orang sekarang kini kata kapira rimbai. Rimbai ninggalanan ra inambatan murah kurit mamis rimbai interi fizi Haizal Daminsin.

Yo pakai nari tu rimba, yo no nari ngomu rimba itu revisi Aizal Damin sin rimba ini kelain nambatan murah kurit mamis. Rise to pakai ka. Araga nakasukutakan ora kapaparan siaran sa Baba FM. Kasallan na hunumurut ralo na mino. Pasinanda ka onsoy. Panyiko na nga ramyun. Rayos ko na tumalimbaya ramon. Ako nang kiningura kasallan na hunumurut pakapaka ka. Kasallan na hunumurut taring omyun datuk itu kirno orong. Aras sa Baba FM heno tumalimpun tur jam ka tulu. Sumuku rajam ka siam ralondom kasallan na hunumurut pakapaka ka. Atuk itu kirno orong. Panyiko na nga nasungkor myun. Ako nang kiningura ramon. Mayakira live Facebook ma. Yang menang share live Facebook ma. Ralo na mino. Ampe ko na mayar live TikTok ma. Ralo na mito rako nasuang pakapaka taka. Tumalimbaya ko nang kini ngoramo nam sumindangan ang kikiatra inayar ako nang dalam kasalawan na umuro sa Baba FM inayar live TikTok mayra sa Baba FM di ko nangan paga-paga ka paga-paga patra ino tu rako no patno jerubu moro alasu rara ino tu pasal si hamat ako nang pajak raka piahan inan kurangin-kurangin peo rako no kurangin ko no keraja-keraja lalu saru pamahunan ahili ko no itaka ko no pajaga raka piahan ni nantaka rapat na jerobo amikap ko no alisu na kapal rarain na tupak-apak raka pamahunan taka sabah ya orang suka ni muni hari rohani ko akura dua rimbai rimbai kasana rimbai intori irdina alias sida diwalang rimbai ninggalan alansan riun sunu rimbari jalina ampagas rimbai ninggalan andapai kataman raki ni kita rakon ya dirin kansen alon domramin kawi kansen apa tinggal samyun aman titi wolta kera oromatong ni bye bye.

kumatulun kinumuan. Pinagirot na gidaw da agayo pagantok montok dilo dit oilan kasunsung ko turan. Damot dilo nalap daw kumad agency di kahampit da papanaw kapangalapan kapusahan papampay pagaduhan panutudan paingukap. Rinubayaw id ababayan sa pilok ages id sandakan. Kopisan kayanon na pasarili JAS magalap kumanta insanan tulun da amo papanaw panutudan paingukap. Kompit o kopyo id atimpo talasu o tuh om ko ngayon tawan dit amo sanong it nailan di amo olidas om kaligagon. Tulun ginumuan pinasaraw do manamang tana om kinangayon diolo do amo suangon bogian dit amo kitanggungan om kapagawit panutudan paingukap. Tumanod akta sinonong kayanan po sarili kasalan manutod paingukap milo antokon danda korikot dat 25,000 gisam do isaryang teka pasangan lokap gisam do 5 taon teka gagaduduo dilo. Compound gisam 5.4 pihatus manta danda bobos akawas milad antokon do saray-sayso kasalan. Nuno na pagkantakan kasaraban ang panutudan paingukab mila peruputan dato sikap kumakopisan bomba ang manampasi Malaysia maya piramutan siam JAS id piramutan ISO 800 waluna padam walu 2 turu. Damot dilatalu kinayanan ida sabah pinasurat ning kakotan rontob pangayamutan tawan IPU ditamu alidas gisom dit ajam kotolu sesedepon baino. Tumanud kapailan karalana pungludan rontob pangayamutan tawan APIMS Politeknik Pinasurat Pagintangan rontob bobos akawas it 106 na padam telu. Sinusuhut do kota Kinabalu 105 na padam walu om Kimanis miampai pagintangan 105 na padam iso. Tolu po kawagu kinayanan pinasurat rontob dit amu sangkuro kaligagon id kaningaw siam na padam walu tawaw walu na padam duo om sandakan turu na padam talu. Ida timpu dilok nagi kayanan pagintangan kaupisan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu pinasurat kain kawasan rontob pondau ultraviolet UV. Tumanud pagintangan di nakasurat rontob UV nakarikot datotos amu alidas di tadaw baino. Rontob UV nakainkawas mantad rontob asuhatanan dit akasuabon am nakainkawas nakarikot rontob atakas om bobos takawas di tangadaw baino. Pagintangan takawas nakasurat mantad dit ajam kaiso tangadaw sera nakatalib doho padamiso rontob UV om insan-insan nakarikot dorontob adalan takawas. Osilihan do adalan do pondo UV di takawas om adalan takawas konsub kawasan do adadangan do tadaw arag mato om kantakan kelidasan binulang id timpu tanaru. Mantadilo tulun ginumuan pinosorow do mengingkuri keraja dit osidangan ide timpu jam ko permiso ko sabon gisom jam ko telu sesedepon. Tunggungan kumato pinaywagu patilambuson maya penentudukan kepusahan am sokodong di Mitilambus. Popom pitilo belajaran ugama penghupan rohani ketundunan keburuan ekonomi am sokodong sosial. Boyan Montiri Datus Ripang 5 Haji Haji Ji Haji Nor pinapoylo penginsamakan di Osampuru dilo oponsol kopio. Montok manakadung tepinay wagu dilo da papapanaw kapasyon muslim miampay osantob poinsonong om istikoma. Pinolombos daw ilo maso pinahimagon amal islami mualaf ijmam nayatan pisampuruan id kota Kinabalu. Ijmam na siliralan papagirot karotion islam papasaliwan kamilan pagirot katumbayaan ang pangintutunan, ang pagirot ukuah id tanga tapinay wagu po in tongkop pagun. Id ababayan dilo Negeri 9, nakalantoy tayinsanan sinusuhut pagun sabah, id bagian kaduwa ang wilayah pisampuruan

Montok papi sampuro mahasiswa tanga nakasabah it minangapot sinikulan it IPT ida suang pogun om labus pogun man potilambuso. Adun membakut dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinapoylo apabayan tumongkop IPT it papanahon tikid taun ko panguhuporinta mangintutun mahasiswa it mokyano panghupan. Kompit no? Kausinan dermasiswa om biasiswa. Rinubayad maso napupusan ababayan jejak menara gading kumaha pada mualu siri 2 2026 id membakut. Ababayan dilapinati lambus id pipira timpu gisem kalimpupusan tahun diti papahambit mahasiswa Sabah id minangaput sikul id Sabah Semenanjung Labuan om Sarawak. Kompit nagi it akuma di sinumikul it labus pogun it Mesir, Jordan, om Arab Saudi miampai piuhupan muis. Pengupan di lopok itu kobian perintah pogun montok manamong ketundunan om kopok yunuan balajaran tanganak Sabah ipotilombuson dopusohon. Pogulu di lodatu Arifin yang pun nagi eksko ugama pinapoyloh do institusi tahfiz Al-Quran pogun Sabah Itkas. Bogian diploma timpunan do poin kakaton id membakut. Pengupan di lomontok pagirot balajaran Islam om papalabus ogumupo sukod wagu kikomilan id bogian di lo. Dumanu daw kinayonon montok palan di lo noilan no. Karaja dilo nakano kasagan perintah pogun maya kopisan halehwal ugama Islam pogun Sabah Jahins. Kopenging kakatan institusi dilo kosudong pengupan perintah pogun mantok mengungkap ogumu po kasingganan balajaran id bagian penerukan Islam. Kopelebusan magi sesuai wonsoi mantan ranau pokito do kaganan kepuapuan id watas dilo muru buru. Kanuila papagirat ning kakotan kinayanan dilo, ririkotan papapu om dudumagang. Adun karanan Datusri Masidih Manjun, pinapoylo katumbayaan papapu na kayanan om labus, papasili ranaw isa kinayanan kadagangan. Oila nila mayaning kakotan dawatas dilo, id kamagatan ekonomi, di asanong amasili ririkotan magigyan om tambuloy. Manta dila papapu pinasaraw da mamagampi sinunong wonsoy ang panghupan id rontob at asanong montok manamang katumbayaan mamamali. Dato Masidi yopunagi manghup bayan mantiri pinapoyla dila maso pinahimagon kafe ta kanon om tinuman kakadayan ranaw. Kapanging gumuan apabayan commercial id ranaw insan-insan kanu mangukap kapakyanuan karaja ampo sindak ekonomi tulun na koyonon. Sabah pagito katimpunan o girod mayakononuan 5 middle amas tadabay no om anam pirok 5 gangsa om pinasili diolop poing gugulo tumanod konuan pingat tadaw bay no. Middle amas kaysom kaduo na no mayasipot patam linsaw poluru inalantoy di Muhammad Fakrul Nizam. Mantad tawaw om Muhammad Syazwan William mantad pofet. Amas kotelu naramit di Muhammad Syahban Syahid maya sipot hatus mita. Montok para sukma selangor Sabah kipi manan demenimung onam napademanam midol amas. Gisom dit ejam kotelu sesedepon Sabah pinagirot. Idning kokotan kaiso maya pingat natimung seginuma pademanam sinusuhut Selangor kepada Mak Duo om Johor Turu. Atlet Mingkaw Sabah minamagunad tadaw tahuri pagulu managuang pialanda papanaw pinsingubasan id aquatic Selangor. Pengubasan mitilambus kano pagirat kasantabon tahuri pagulu kano kobasan id akoyanon pialan. Soy ke pengubasan id kulam, pengubasan mitilombus miampai papanau kapasanadan maya ika bet. Iti wokon mantad bagian pemelingasan montok papanu atlet lilo kanu pemusahan minsirikot apialan.
Turu na pada maturu midal amas pialan id bagian para renang id pialan baino. Penaguangan Sabah dilo ketimpun do suap. Tada baino, pipiro pialan papuampit pingpong ipatumboyo hapadam 5 midal amas do lantayon. Ida pemupusan suguto kukagu iti tulu dat kabar-kabar. Kepkas papanaw pagintangan ko ngayo lisun id Sabah. Kotununan to binaywagu silihon do kapusahan at tagayo pagun. Ingka ka nakabarot pagun ulo di sahira samain mantada section Berita Ehwal Semasa om pinadalin di Adriana Soidi Montok o Salimbahan Tokoh.

Ya teman aku jam kesiam dona pada matu rumini tak ada tuang. Ya teman aku tenuda apa nan senudan untuk dat timpu dat abai nadi tinga timpu dat magadau om atu. Ya teman aku ya galit nerong auto kau id kabar nak kenyon untuk di tuang dat abai no untuk di tinu nga pikir jam ko permiso. Ada kesaban gisam dat kikira dat acam kota lumin sesedap anga kemian dat ilag-ilagai ada anuridi id labus linominan teka paparagat nununa pa kaparagatan untuk dat timpo dilo mantak dat ma kemian dat magil mangilag mantak antakan diti alasu dit adalan antok dot bana diti nagi nga kamayon dot kataguang takaw diti magalisun kaya tabi na ikaw lang dila na pa tabi na ikaw nga sabagit iso lang antok dot manamang katingaligan ang kalidasan dot tinan ang paganakan dot ako ya akapalisun siti marudu kadi tabi na jolaw masanting. Ya, kasasay to ko dot manamang dot akatingaligan am kalidasan. Nga kapagulo dila tabi na ikaw iti gatang dagata mantok tadaw suwab at tadaw dot kaiso koturu datulan at kasiam. Diti taon 2,000 na para manam. Iti gatang nasusugata 8.05 na para malu sen sa kilogram. Gatang nasusugata 8.05 na para malu sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan na unauhu bagradat kaysa 5 ringgit pada manam sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan na unauhu bagradat kaysa 5 ringgit pada manam sen sa kilogram. Amiti gatang. Gata kapingan na unauhu bagradat kedua 4 ringgit talo na pada 4 sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan na unauhu bagradat kedua 4 ringgit talo na pada 4 sen sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat o kaiso 4 ringgit siam na permiso sen sa kilogram. Gatang dat gata kantalan gradat kaiso 4 ringgit siam na permiso sen sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat kedua 4 ringgit siam sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat kedua 4 ringgit siam sen sa kilogram. Amiti gatang-gata sikarap 1 ringgit 2 nopad sen sa kilogram. Gatang-gata sikarap seringgit adu na pada sen sa kilogram. Ya teman kau bila nagatang data gata pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang-gata Sabah TKIT LIGS. Ya teman kau sining na sumusot manta di Jai di Kulinog Odoy Siuli Oku Karitikano. Kinawa to ko.

Okiliho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Ya, tapi ni kau jam kau siapa apa nak pada miso minute ada tu orang tak ada tu banality. Ya, tapi ni kau kami yang datang tak ada tu banality tapi ni kau sesuai dat kata guang atau kau dititimpu dat magalisun magadaw om atu. Ya, tapi ni kau arah itu iso panan sunudan di tak higuna. Iti tulun na ginumuan ida pasarili kota Kinabalu sunudan dat kasasay mingat-ingat. Suhutanan iti kain kawasan dat index sinaran ultraviolet UV dit nakarikot dat kamayon id rontob dat adalan ontok adita daw bino. Manta diti penuratan dat stesen pemagantangan kaupisan meteorologi Malaysia Met Malaysia kota Kinabalu iti index dat UV nakain kawas id rontob dat suhutanan ontok dat atimpu kasaban di bino pagulu adat kinumas adat manigawa nakain kawas idrontop dot bobos akawas miririkot dot pitangadaw mantok adila tapi naiko mantok adat akapailan naga tapi naiko iti kamayan nung anong kasasay tokaw dot kamayon dot ontok iti kamayon dot sinar UV had id rontop dit akawas at ka adalan iti tabi na ikaw nga iti na po nga kataguan nga tokaw diti karumbakon no kuma diti mato iti kabalingkangan kalidasan dot kulit ida timpo dot atanaro tabi na ikaw kapiramot dila tulon ginumuan lalabi na kumada kayo dito kasasay dati dot mimparagat idlabos dinaminan nga sunudan dot anong mila-mila nga kada pangin sinidang lalabi po antok a jam ko permiso kasabon gisam dat a jam ko taludat minsa sedap tulon ginumuan nga unsuban nagi mamaguna diti kamayon dat sunscreen na kaditi tapi na ikaw sa kukuri dat SPF talo na hapod mamakay diti seramin mata taitom montok dot nuridih mamagampi man tinan mata toko manta diti ontok diti UV dit adalan teka mamaguna tupi dit alab nung id linaminan nung id labus dot linaminan teka id labus dot walay. Tapi nak kau sini mantan di Felix Don iti kada no tilom busuk kali tika no kena ngah toko.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronom id isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Sebenarnya kau enam minit apa gulu lumang tak kau mai jam datang kau madua antak data jam datang kau madua dah tinu tapi naik kau ngam yang pai tak kau diti apa bayan aku kan kau apa yang pai dat apa bayan nga iti apa bayan pinata mad aku kan kena gidat pinata mad dat pahing kurang nga nuridi makin ngau tak kau diti man kuponyo iti sinding-sinding dat kalangadan. Ya, nung harap kasiwatan nga man kung nag-iukabo pamalahawan na telepon, mantok dat magiru rumah toko kaya tapinay kau.

Ya, temen ko kena kerketa kena ide aku jam dot aku mah dua bina diti jam ko hapa data tuang tapi naik ko. Ya, temen ko aku mah dok yu ditara diti susui karet dot kawan. Tu antok dot timpu dot bina diti ngang komen dot timpu dot menguak yo. Mengwa ngai durian mengwa ngai at timadang mengwa nagi iti rambutan atau mayan aku kumada kayo iti hinad labus da pagun it asuduk mantad hiti pagun dat ako asuduk mantad kampung ngahara kamyon dat ako purimanan dat siakan iti akawan dat nuridi megal dat timadang kyo. Ambah, ano na po, susuy karet da kawan, milaman to kapag ilarumay, antok dat bana diti, nga milarumay mo dohod aso walwalu turisa 244, taka aso walwalu turisa 25 siya miso. Dadamot dila tabi na ikaw, man kuponnya, iti sining-sining dat kalangadan kaya tabi na ikaw. Ya, poin sedia na iti kambalutan to ko, dit ahrahian iti sining dat kalangadan. Haradati dat nuridi, ka... Harada tidak kau hot menguhot nono gati sinding kalangadan. Sinding kalangadan dapat ditinga isa sinding dit. Ida ko pelabusan, ida taun turun na hapadan, walu na hapadan. Tantut na kapagawit dot kalangadan. Kahandaman dito.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mengulok popo bungkusan o

Itimput adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumatang anak, tu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, kagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id kerita.

Stroke haba, teko stroke mantadnod ko woyon dit alasu, milod antakan, nung auto ko mga nudlang, wanalob ka antakan dilo, ontok timpo dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipiro lang. Koiso, kasasarim magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linaminon teka idlabos datualay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarim na dat manginom mauwaig tomod teka uwaig mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datrasok dit kiwatik toytom maju no teka pamagunan na dat kipas teka ekon sarako id suwang walay muntok papasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alcohol it kiharo kefen.

0: Boss, waig to mad isa.
1: Kawaya-waya o, dot ang maginom waig to mo, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda, dot ay satusin. Nga, waig to mo, milo, manginom panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod, tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asano. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 2000 5000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut uhutan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisiden nak pia mengentang lelebih nak gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asokoyot pagia galon pelai de gatang. Kadat guling, mesti kailo mentong-mentong. Kailo kana dititulun mau mudut haru na pateralan. Kaling keteruhay, apa nakaw na tusunuh?

Hello Penangku, Pulau Sebatik kedua atas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia. Papa zelim pulau nopo dilang ngaki kesuayan. Akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw nganagi kawayoyan geografi. Ito pitangkiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia it pulau Sebatik nopo nga lebih dua nopo naribu. It pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

Pan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpaki Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayo ng Tutambulian at Sabah. Waki datulut kada Zandusun, pinili sebagit kawawan saya penyimpan diti, winan saya ikinawas teluloting, om winan saya mantar dosi, om kiwati pering it kentutunan watas tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, penyimpan Sinurambi papakita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masud asanong kawayong ayatawan, kelumisan tarawit tumunab, om tayub tungus mantan Banjaran Krokor. Thank you.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do mokikinongaw monikid timpu o monikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudong gatang.

Hapada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Ma iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Ma pinapa kita kampayon, kagarason. Om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menam 2003 pada limah napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Belintok kapaganan global ti maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Ratinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Yoginil Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu undang matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan kalamak.

Alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekeran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial untuk takau mempertanau rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.

Mataw mangani. Masuangkan saya na mampos salah kaayo kraondo mangapu mulupoyo ra ondo matauno. Bobokono barakot intor yaki kapuno ampos rukondoyon gumay guang masanang masalok maringkuanang mangila mangkararabal monsoy makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

ribu kali sayang. Betiru, ai teman dikecari. Nasuh.

kanaw mingkikit mamaguna vaig. Gantaban ako pamagunan vaig antok mi padu, mabulos ni pon o mangindagup. Tutuban na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa ngyanda mamupu. Paluputon na nung kiva pipe na habo. Vaig na pangaga, mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.

Samabian takau mengin bagus sunduvan pisaan om pihumagan miampai momohizo om guminapo tiso om tiso montok papapantod binakasundi tinau Malaysia iopiot om ogiot kotobian taro kabansaan lubongay burung perum onom mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.